0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
5: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

keluar di depan nih mas.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini di

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu nggak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Could you repeat, Lord?

Peace.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi

0: Sak, radio mah tetep bur ketinggalan ya.
1: Nah, iya gah, soalnya penting guna mendapatkan informasi dan hiburan.
2: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
0: Pak, istirahat.
3: Mohon, Bo.
0: Eta radio mana itu ketinggalan?
3: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi dan tetep bisa hiburan.
2: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
4: Ayo dengar radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Sosial 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Gerald Diman, hadir lagi untuk Anda di acara Dangdut Salala melalui layanan telepon di 0814131066. Per hari ini Senin awal pekan 25 Mei 2026, bertepatan dengan 8 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Salam dari saya Jura Diman, semoga sehat semuanya dan kita tetap di bawah lindungannya. Segera kita buka berbagi salam melalui layanan telepon 0814131066. Sudah tersambung, assalamualaikum. Halo. Ya, halo.
1: Halo, Eda Diraja.
0: Silakan Bunda Haja Eda.
1: Gana, Mansur S.
0: Oh iya, untuk siapa Gana lagunya, Bunda?
1: Ya, untuk Haji Pak Merdianto di Pemutoding, Ani di Farem, untuk Ibu Eek, Bapak Siu di Tengkulma, Damaran di Masolong, Leman, Yusuf, Bobi dan Mama Wati di Kepapati di Tengkulma,
0: yeah.
1: Ira di Majene bersama Nurlia dan di Sedang, Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, Bunda Mariam,
0: Bunda Mariam
1: di Pengaparam, Amal di Jerman, Jurusan di Baru, Atik Baru Gaya, siapa lagi? Alaska di Pulau Pedong, Gitran dan Aco di Pulman, Nasri yang mungkin dalam perjalanan dalam tiba di kapal tujuan, mau lagi
0: mana lagi, mau lagi, Maulana.
1: Kenapa tidak bisa kesemu itu?
0: Mana lagi, Maulana, mau lagi.
1: Mau lagi, mana lagi?
0: Ya, Maulana.
1: Untuk Ujir, selama bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia dan
0: amin, terima kasih.
1: Memudahkan rezeki.
0: Selamat
1: menjelangkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi setelah Bunda Haja Eda? 0814131066. Halo.
2: Assalamualaikum Bang Oje.
0: Waalaikumsalam Pak Mardianto. Ya, lagu apa nih?
2: Jatuh Cinta.
0: Lagu Mak Jatuh Cinta dari?
2: Dari apa ya, Oma Irama kalau Jatuh Cinta.
0: Lagu apa tuh lagu?
2: Lagu Dangdut ya.
0: Iya, judulnya apa sih?
2: Sembako Cinta.
0: Oh, Sembako. Iya. Iya. Oke, ya. Untuk siapa ini?
2: Terima kasih. Ya. Terima kasih Anu Haji Eda.
0: Iya.
2: Mengirimkan lagu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dada Pak Mardianto. Siapa lagi? 081 14 13 66. Bunda Mariam nih, mana ini dia orangnya. Halo.
1: Halo, Bang Ujir. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan Bunda.
1: Lagu apa tuh? Rupiah.
0: Rupiah. Oh iya, oke.
1: Okay. Ada sebut anu. Itu saja sudah.
0: Rupiah, Roma Irama, iya.
1: Iya, Roma Irama.
0: Roma Irama, Rupiah.
1: Iya, untuk diri Takalala Timur, semoga saya selalu di sana. Cucuku di Maros, saya juga di sana.
0: Iya.
1: Undinar di Pindrang, saya juga di sana. Cucuku di mana tuh, Surabaya, Tegalau, saya juga di sana.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Pun Nanang ada di Pun BKPG di Madura.
0: Oh iya, iya.
1: Iya. Dan
0: siapa lagi?
1: Untuk siapa tadi? Lemang, siapa kah?
0: Pak Mardianto.
1: Sehat juga.
0: Iya.
1: Papa Pio,
0: mudah-mudahan sehat juga.
1: Iya, mudah-mudahan sehat. Anto di Duri.
0: Siapa lagi?
1: Ira di Majene. Ada lagi satu yang di Polewali.
0: Mamawati,
1: Kak. Semuanya saja Pak Mardianto.
0: Dan Nurlian Norfa, iya.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segera kita dengar sekarang nih lagunya Bunda Haja Eda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

الله أكبر الله.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa kembali untuk Anda semua. Di siang hari ini, di hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Wah, cuaca begitu terik sekali nih, tapi saya yakin Anda tetap setia bersama kami di Radio Susia FM Pindrang. Untuk Anda semua yang lagi menikmati siang hari ini yang cukup gerah, yang masih di tempat kerja, yang melakukan perjalanan, halo Ibu Nur Lela Sam. Mudah-mudahan tiba di tujuan dengan selamat. Wah, ada yang mau telepon, gimana nih? Kita terima ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Siapa di mana ini?
1: Ini Pak Margianto.
0: Iya, Pak Margianto, salam-salam aja ya, enggak request lagu nih.
1: Iya.
0: Oke, ya. Boleh aja.
1: Ya, salam aja ya.
0: Iya,
1: Ibu Mariam. Ada di Pare-Pare.
0: Iya.
1: Haji Rana, Haji Dale. Ya, semuanya lah.
0: Semuanya aja.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Margianto yang selalu setia. Pokoknya dari mulai on sampai off selalu setia mendengarkan Radio Susia FM. Bapak Margianto, terima kasih sudah bergabung di sini di siang hari ini bersama program Radio Susia FM. Di siang ini Pak Margianto tinggalnya di Kodim ya, asrama Kodim, begitu saja ya. Oke, ini berarti tentara ini. Ya, selamat terhibur aja buat Anda semua. Nah, kita mau nih ada lagu nih. Terima kasih hari Senin, itu judul lagunya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Fine.
1: Ya, masih kita bersama nih di 1066 Susia FM Pinrang. Gimana dengan Anda di siang hari ini yang lagi bete, diam aja di rumah nih, jangan keluar nih, soalnya gerah banget ini. Kalaupun Anda keluar, gunakan alat pelindung seperti payung, topi, atau kacamata nih. Ya, oke, buat kamu yang masih stay di sini, kita dengarkan lagu berikut nih.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalati shadaqah, wa tumitu al-adha 'anil tariqi shadaqah." Yang artinya, ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju salat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di awal pekan ini, hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Mbak Susan, hadir lagi menemani kamu semua di sore ini. Tentu saja seperti biasa menghadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda, dan tetap mengajak Anda untuk bergabung di sini di 081-1413-1066. Kita lanjut dulu nih. Sebelum mendengarkan telepon kamu, kita dengar dulu lagu dari Dianti Oslan. Wow, gimana nih? Ada yang telepon? Langsung dulu terima nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Anto Diduri.
1: Iya, ada karya Pak Wadi.
0: Iya, seperti biasa.
1: Alhamdulillah. Oh, lagunya ini buat ibu. Lagunya Selfie Amar, kita paling dibolong.
0: Iya, nanti dilihat ya. Soalnya ini ya, lagunya cerita. Sudah siap ini, Dianti ya. Oslan. Oke, ya, lanjut ini, lagi, salam-salam dulu.
1: Salam untuknya Leman Dipolman, ada juga Mama Wati.

0: ada juga Nurlia di Polman, ada Ajo, ada Nurul di Pindang, ada Dewi Samudra, ada Haji, ada Bunda Marian, ada Nasri, ada Amal di Jerman, ada juga Ahmad Yani di Topeng bersama Jaya, ada Ani di Parepare, siapa lagi, ada Aldi Bro, ada Roland, dan teman-temannya hampir kecuali kan. Buat-buat ini, semoga sehat selalu, orang keluarga. Ada lagunya, Pak Jis?
1: Belum ketemu, tunggu-tunggu, Mi.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mi, terima kasih. Kita lanjut lagi nih. Halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Apa kabar, Pak Haji?
1: Alhamdulillah, lanjut, Mi.
2: Alhamdulillah. Iya. Punya kata mata lo.
1: Lagunya apa?
2: Eh?
1: Apa judul lagunya?
2: Ya, lagunya bahasa ngaleh. Ada nyapa dulu, baru menyapa lewat dulu. Tadi ada Ante, okay. Bapak Andi. Siapa lagi, ada juga Mariang, ada juga Ajeda, Bapak Ines juga.
1: Iya.
2: Bobi. Siapa lagi, ada Bapak Ines juga. Bapak Ines juga. Juga Ira di Majene.
1: Iya.
2: Mau lagi, Maulana. Siapa lagi? Ada Rizka.
1: Siapa lagi?
2: Auni. Siapa lagi, ya? Ada Rubik. Ada Arpa.
1: Iya.
2: Bubu semuanya tanpa kecuali.
1: Semuanya saja.
2: Aco di Pulau ada paling Aco.
1: Iya, oke.
2: Okay. Iya. Ya, oke, okay, para kak.
1: Oke, Mi Leman.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Leman di Polman, terima kasih. Ini ada lagunya Bito yang pembawa Alo. Iya, tapi sebelumnya kita dengar dulu nih, ada lagunya Useng Keruk Pediku untuk Anda semua.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ya, gimana tuh lagunya? Sudah kuhadurkan semua lagunya buat kamu untuk Anto Diduri. Terima kasih. Siapa lagi tadi tuh? Eleman di Polman, terima kasih. Dan semuanya sudah gabung di sini, terima kasih buat kamu. Mari kita lanjut lagi dengan lagu Makassar. Ini punya lagu Mas Noh.

0: Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Oke, kita lanjut aja nih simpatisan Susia buat kamu semua yang masih stay tune di sini. Buat yang mau telpon boleh aja telpon di 081-1413-1066. Saya mau salam-salam dulu nih buat Ramla di Kemuning atau di Pasar Sentral. Halo buat Naje, halo buat Kak Ros, apa kabar? Buat Ani di Pare-Pare, selamat sore. Buat siapa lagi, Nasri yang lagi melintas di Pinrang, selamat terhibur aja. Ya teman-teman warga Polman, warga Endrekang, halo di Baru, Pare-Pare, selamat terhibur semuanya nih dengan lagunya. Oke, ada telpon dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bu Haji.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Iya, Balulipa, Bu Haji.
1: Balulipa, Ani di Pare-Pare.
2: Buat Bu Haji Eda. Okay.

0: waktu antong diduri amal si Pak Ardianto Ahmadiani aja yang semua jadi satu kesatuan buat
1: iya
0: lalu buat lagi juga di sini selang
1: oke
0: bisa lebaran juga hari buat
1: iya. Oke, makasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mana nih lagunya nih? Oh, Balolipa. Ini dia Balolipa.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Ya, baik simpatisan Susia, terima kasih masih gabung di sini. Dan sekarang pukul 16 lebih 57 menit. Nah, saat ini kita lagi, oh ya, besok kita lagi puasa Arafah. Nah, puasa Arafah itu adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, sehari sebelum hari raya Idul Adha. Nah, khusus bagi umat Islam yang tidak berhaji, banyak keutamanya dalam Islam. Di antaranya menghapus dosa 2 tahun. Kemudian hari yang sangat mulia. Hari Arafah termasuk hari terbaik dalam Islam. Pada hari itu doa-doa sangat mustajab dan rahmat Allah melimpah. Yang berikutnya, manfaat puasa Arafah adalah meningkatkan ketakwaan. Nah, puasa membantu melatih kesabaran, pengendalian diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu mendapat pahala besar karena dilakukan pada hari istimewa di bulan Zulhijjah. Amal soleh termasuk puasa sangat dicintai Allah. Juga momen memperbanyak doa dan zikir. Nah, pada hari Arafah dikenal sebagai waktu terbaik untuk beristighfar dan berzikir. Nah, bagi orang yang sedang menunaikan haji di Arafah, puasa ini tidak dianjurkan karena Rasulullah tidak berpuasa pada saat wukuf agar kuat beribadah. Oke, simpatisan Susia, gimana dengan kamu puasanya? Ya, ada yang puasa hari ini dan ada yang puasa besok. Oke, besok kita puasa Arafah. Tadi sudah saya sampaikan manfaat dari puasa Arafah. Dan sekarang kita mau terima telepon lagi. Ada yang mau telepon di sini? Boleh telepon di 081-1413-1066. Saya mau salam-salam dulu nih yang lagi bikin burasa nih. Ada Tajang di Labolong, sudah bikin burasa. Mama Kembar, apa kabar? Maulana, selamat sore. Apa kabar semuanya? Selamat terhibur. Kita dengar dulu lagu berikut juga nih. Wow ya, buat Andi di Pare-Pare, selamat terhibur. Ada Mama Wati, Ani, Lisja, Ira, dan Nasri. Nasri, bagaimana nih? Diam di rumah atau lagi melintas di Pindrang ini? Amal di Jerman, buat siapa lagi nih? Oh, Haji Eda di Rajang, sehat selalu ya Haji Eda. Juga untuk Ira di Majene, selamat sore saja nih buat semua teman-teman tercinta yang lagi puasa, semoga kuat selalu. Aji Ida lagi puasa nih, Kak Muni juga, selamat terhibur.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Ya, bersama Wing Music di sini. Satu lagu dari saya.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka baik sikap mereka menahan apa yang mereka miliki dari sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa karunia-Nya seperti harta, kedudukan, ilmu dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Namun mereka bakhil. Mereka menahannya dari hamba-hamba Allah dan mereka berpikir bahwa hal itu baik untuk mereka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وقالت عائشة رضي الله عنها حين سأله صحابة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. Sadaqallahul azim wa sadaq rasuluhul karim wa nahnu ma'hu minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Pindrang bersama dengan seluruh pejabat yang kebetulan hadir pada kesempatan ini, yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya dengar tadi banyak sekali pejabat ya yang hadir, para tokoh masyarakat, mulai dari Ketua Majelis Ulama Kabupaten Pindrang, ketua-ketua organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, ibu-ibu majelis taklim, dan yang tidak boleh kita tidak sebut itu adalah ketua PKK. Karena kalau ketua PKK tidak disebutkan, bisa jadi di rumah nanti tidak ngomong sama Pak Bupati. Jadi harus disebut itu ketua PKK. Anak-anakku semua, bapak-bapak hadirin jamaah, insyaallah saya tidak lama, dan artinya apa, bahwa telur ini akan dibagi sesudah saya ceramah nanti. Sekalipun saya melihat anak-anak kita ini matanya di telur semua. Itegana matu tawakur. Termasuk pencerama ini juga lihat-lihat ini. Megai kawi tak telur samping kiriku. Ada juga di samping kanan saya ini banyak sekali telur ini. Jadi yang dua di depan ini jangan ada yang ngambil ya. Karena itu bagian saya, Pak. Pertama, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengoreksi dulu panitia, terutama Pak Janimuddin, karena memanggil saya dengan Kiai Kamaluddin ya. Bagi saya ini sangat berat ya, karena nanti bapak-bapak mungkin heran ketika bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun ya, ketika kita ketemu di kampus, penampakan saya tidak seperti ini. Mungkin kalau kita ketemu di kampus, saya harus pakai dasi, tidak pakai songkok, tentu juga tidak pakai baju jubah. Kenapa? Karena pakaian seperti itulah yang diwajibkan kepada kami ketika berkantor. Itu artinya apa? Bahwa saya belum konsisten. Kalau di masjid umpamanya, saya harus pakai pakaian yang biasa ceramah lah di masjid. Yang malam ini kebetulan giliran saya juga memberi pengajian di Masjid Al-Markas Al-Islami. Saya lupa itu, kalau saya bagian setiap minggu malam itu giliran saya di Masjid Al-Markas. Nanti saya sadar kalau saya di jalan, saya di WA, Ustaz giliran tak sebentar. Artinya apa? Kalau saya di Masjid Al-Markas, saya harus pakaian ala seorang kiai. Tapi kalau di kampus tidak. Itu artinya apa? Saya belum pantas disebut kiai, karena masih berubah-ubah pakaiannya. Depana pantas diberi gelar kiai. Yang kedua, kenapa? Karena istri saya baru satu. Kiai itu biasa, Ustaz Sudirman, Ustaz Sulaiman, kau gende nih dua nadi Tony yang gelar kiai. Tapi kalau satu belum bisa saya kira ya untuk diberi gelar kiai. Yang kedua, saya sebenarnya ingin menantang Pak Ketua Panitia. Secara posisi, semua yang lulus masuk di UIN itu ada di pena saya. Cuman satu saya tidak bisa beri kepastian, hanya satu saja, yaitu lulus masuk di kedokteran, apalagi bebas tes, apalagi tidak bayar. Itu yang tidak bisa, Pak Bupati. Tapi kalau prodi yang lain, silakan. Itu tanggung jawab saya. Kalau ada yang mau, silakan hubungi saya pada saat pendaftaran nanti. Saya mau janji 10 orang pasti lulus. Bagaimana tidak pasti lulus? Nah, saya yang tanda tangan. Saya yang mengecek, oh ini lulus, ini lulus, ini lulus. Kecuali kedokteran ya, kalau kedokteran harus atas restu bupati biasa. Yang penting bupati mau biayai, dikasih satu orang. Nah, itu biasa bupati, karena ada kerjasama. Maka rajin-rajinlah cium tangan bupati, Pak. Biasa begitu. Sama hari ini di kantor, semua dosen yang mau naik pangkat, ternyata yang tanda tangan semua usulannya itu adalah wakil rektor satu. Saya sampaikan ke teman-teman para dosen yang mau jadi guru besar, kalau kalian rajin-rajin cium tangan saya setiap hari, saya akan tanda tangan. Tapi kalau tidak, tidak itu. Nah, itu bercanda saja ya. Tapi yang 10 orang tadi itu saya beneran. Kalau ada yang mau masuk di jurusan farmasi yang paling sulit, teknik informatika, 400 orang yang memilih, hanya 2 yang mau dipilih, yang mau diterima. Nah, itu sulit. Tapi kalau ada bisikan dari ketua panitia pengurus masjid, anak-anak pengurus masjid, nah, insya Allah saya bisa terima. Berhubungan saja sama beliau atau ke Amureku, nasabah Amureku Pak Sudirman. Saya tidak bisa melampaui beliau. Cuma selama ini saya tidak pernah diundang oleh beliau selama jadi kandepak di sini. Jadi mungkin tidak kuat kalau beliau yang memberi rekomendasi. Ini juga bercanda ya. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin memulai begini dulu. Lebih satu dekade terakhir ini, sekitar 10 tahunan, 15 tahunan, megalada tahu macam apa bid'ah. Banyak sekali orang yang membid'ah-bid'ahkan segala sesuatu atau sesuatu yang biasa dan sudah menjadi tradisi yang kita lakukan setiap saat. Pokoknya bid'ah mana kau kaipigau? Ma maulu ki bid'ah toh? Mamiraja ki bid'ah toh? Banyak sekali bid'ah.
1: Nuzulul Quran bid'ah juga.
0: Ya kan? Kenapa? Karena pandangan mereka yang dimaksud dengan bid'ah, pokoknya semua yang tidak dilakukan oleh Nabi, bid'ah semua. Padahal yang dimaksud dengan bid'ah, hadirin, ini dulu saya mau mulai ya. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah merubah sesuatu dari ajaran-ajaran yang biasa disebut sebagai ibadah-ibadah mahdhah. Ya, yang biasa disebut sebagai ibadah mahdhah, kalau sudah dikurangi, ditambah, dirubah, itulah yang disebut dengan apa? Itu yang disebut dengan bid'ah. Masih kiri-kiri pura mas sempajang bid'ah ini. Nabi tidak zikir. Artinya Nabi saya dibokna baca bid'ah semua yang lain. Salah semua itu kitab yang lain. Baru satu hadis yang dikaji, yang dibaca, hadis yang lain salah. Padahal tidak ada hadis yang salah kalau itu adalah bersumber dari Nabi. Inilah sulitnya Pak, kalau pengetahuan kita rendah, terus tiba-tiba kita menganggap diri paling pintar. Karena teorinya memang begini. Kenapa ki si tau ma, kenapa ki si tau masih sekolah agama? Salah mana tau eh? Salah semua orang. Tapi kalau sudah 10 tahun ki belajar, maaf, kalau baru 1 tahun belajar Allah pun salah. Kalau sudah belajar 10 tahun yang disalahkan Nabi. Begitu sebenarnya kalau orang tidak belajar. Padahal sebenarnya hadirin, itulah tadi saya mengatakan bahwa yang disebut bid'ah itu ketika merubah ibadah-ibadah mahdhah. Salat umpamanya, puasa, zakat, itu ibadah mahdhah. Yang disebut mahdhah itu murni, yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau ada narikum kata mas sempajang mengaribi 4 rakaat, itu bid'ah namanya. Tapi kalau ada orang yang berzikir sesudah sholat maghrib, apakah itu bid'ah atau tidak? Pertanyaannya begini, apakah zikir itu bagian dari sholat? Bukan. Sholat itu adalah definisi sholat ya, itu adalah aqwalun wa af'al. Sholat itu ada bacaan, ada gerakan. Muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat ya. Kalau ada ibadah, ada sesuatu yang kita tambah bacaannya, tambah gerakannya, ya, di dalam mulai dari takbir sampai salam, itu salah. Itu salah kan? Nah, itu yang disebut dengan bid'ah. Ini pun sebenarnya bapak-bapak ya, juga harus kita paham. Jangan sampai orang benar kita anggap salah. Saya cerita dulu sedikit begini ya. Waktu saya jadi mahasiswa program doktor di Jakarta, saya sering naik kapal laut. Itu tahun saya mulai program doktor itu tahun 95. Saya sudah program doktor, sudah lama sekali. Itu artinya saya ingin mengatakan saya ini sudah tua. 95 saya sudah masuk program doktor, dan belum ada program doktor di luar Jakarta dengan Yogyakarta. Hanya di Jakarta dan Jogja. Saya kuliah, saya biasa naik kapal laut. Satu ketika dalam perjalanan, biasa kan yero biasa panitia nama sigi eko kapal, biasa mengatakan begini, siapa diantara bapak-bapak para penumpang yang bisa jadi imam, silahkan tampil jadi imam. Niga melo macarama, silahkan angkat tangannya. Ya, silahkan angkat tangan. Saya karena maaf, pendidikan saya sudah tinggi, sudah masuk dalam program doktor. Pekerjaan yang paling saya hindari itu jadi imam dan ceramah. Saya biasa tidak mau kalau tidak terpaksa. Karena saya tidak mau kemudian buru-buru, karena biasa bisa jadi mega atau acak urok. Saya tidak mau. Tapi saya selalu mengambil posisi dekat dengan imam. Tiba-tiba ada orang yang lompat jadi imam. Bede, samana dikalo betai. Samana kalau betai, langsung siapa yang jadi langsung lompat jadi imam. Terus ketika dia jadi imam, apa yang dia hampir semua bacaannya salah. Dena makasih tajwidna, dena boleh pindrang. Ya, dena kena sekolah kasih langsung jadi imam. Wih, imam. Pokoknya banyak sekali salahnya. Ada orang di belakangnya itu yang dia selalu subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Pokoknya nagesok matoi. Sampai itu. Terus ketika dia tahiyat akhir, tahiyatnya sama biasa, maaf. Kalau biasa kita pergi ke Mekah ya, cara duduknya sama dengan tahiyat awal dengan tahiyat akhir kan? Sama cara duduknya. Ya ro jamaah sih di Mekah sih subhanallah. Artinya dia apa kutubah temu tudang salah tuh ya tuh. Selesai assalamualaikum langsung jamaah tadi itu kebetulan dari Belawa itu. Dari Wajo, pura masih kolak wasadiah. Langsung dia bilang, bapak, kalau tidak bisa kita jadi imam, jangan kita jadi imam. Salah semua itu bacaan tak? Salah bacaan tak itu? Itu juga cara duduk tak itu salah. Apa jawabannya? Menurut bapak, menurut yang saya tahu, itu benar. Bacaan saya benar. Wah, sampai-sampai sama Nabi Talosi jaguru. Saya tidak mau berhenti. Saya kena dekat di situ. Saya enggak tahu ya, saya terpanggil untuk menengahi masalahnya. Saya bilang, "Pak, maaf Di, saya dengarkan tadi memang banyak sekali salah tajwid." Bilang, "Apanya yang salah? Itu kan menurut pendapat Bapak." Kenapa nah tajwid itu tidak ada perbedaannya? Kalau idgham ya idgham, izhar ya izhar, iqlab ya iqlab, kalau sin ya sin, kalau shin shin. Kalau sad ya sad. Tidak ada perbedaan bacaannya kalau itu, ya. Tapi dia mengatakan itu menurut pendapat Bapak. Ya, ini yang kasih tahu tadi itu. Saya bilang tidak begitu, Pak. Kalau tajwid itu kalau salah salah. Ya, kalau waladdalin kita bilang waladdalin, salah itu, salah terjemahannya itu. Tanggungi dosanya. Saya tengahi masalahnya. Baru kemudian dia mengerti. Ada panitia di situ. Saya bilang kita juga tadi yang menyalahkan orang cara duduknya juga salah toki. Maka agana salah agana salah nak. Karena dia orang tua. Saya bilang itu cara duduk begitu ada banyak macam. Yang kita lihat hanya yang ada di Belawa saja. Yang ada di Pindrang ya begitu cara duduk tak, tapi yang ada di mazhab lain kebetulan alirannya beda ya cara duduknya seperti itu. Baru kemudian dia saling baru mengerti semua. Oh ya begitu ya. Begitu. Artinya apa? Kalau itu orang bisa berbeda kalau persoalan begitu. Tapi kalau persoalan ibadah mahdhah tidak boleh. Merubah salat Jumat, maaf, merubah salat Idul Fitri yang biasa diawali dengan salat, merubah menjadi khutbah dulu baru salat, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu ibadah mahdhah. Karena kan pernah ada sahabat dulu, Muawiyah bin Abi Sufyan, maaf, bukan Muawiyah, anaknya Yazid bin Muawiyah, dia merubah itu salat Idul Fitri. Idul Fitri Idul Adha, dia mau samakan dengan salat Jumat. Mendahulukan khutbah baru salat. Kenapa dia mendahulukan? Karena bagi dia Rasulullah juga merubah salat Jumat yang dulunya diawali dengan salat diakhiri dengan khutbah. Sekarang Nabi merubah itu. Dia merubah juga seperti itu. Ya, riolokan apa kero? Awal disyariatkannya salat Jumat itu diawali dengan salat dulu baru khutbah. Tapi ternyata sesudah khutbah, sesudah salat, banyak orang yang pergi, banyak yang pulang, maka diawalilah dengan apa? Dengan soal dengan khutbah dulu baru salat. Nabi yang merubah. Kalau Nabi yang merubah, siapa yang suruh Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi dalam hal ibadah tidak boleh dia rubah sendiri. Harus ada persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadirin, sesudah Nabi SAW
1: Banyak sekali bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Megalade bid'ah Nabi Gaw. Yang maksud saya adalah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Contoh kecil ya. Saya beri contoh. Abu Bakar Siddiq ketika jadi khalifah, dialah yang menginisiasi supaya Al-Quran itu dibukukan dalam bentuk mushaf Al-Quran. Seperti yang kita baca ya. Dialah yang menginisiasi, oh, ini Al-Quran harus dibuatkan mushaf. Apa yang terjadi hadirin? Hampir semua sahabat, kalau tidak saya katakan semua sahabat menolak. Tidak bisa Abu Bakar. Sekalipun kamu jadi khalifah, tidak boleh dong kamu bertindak sewenang-wenang begitu. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah memerintahkan membukukan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Karena yang paling keras menolak itu Umar. Dia sampaikan ke Umar, kenapa saya mau bukukan Al-Quran? Karena saya khawatir kalau Al-Quran tidak dibukukan, saya khawatir umat Islam itu seperti dengan umat Yahudi dan Nasrani yang tidak memegang kitab suci mereka. Itulah sebabnya Bapak-bapak ya. Maaf, ini saya kira orang Nasrani juga paham semua. Ada 4 kitab suci mereka, degaga fadai sana. Tidak ada yang sama isinya. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, tidak ada yang sama isinya itu. Engka mana perbedaannya? Ya, ada semua perbedaannya. Saya khawatir umat Islam seperti itu kalau Al-Quran tidak dibukukan. Pertanyaannya, apakah Nabi pernah lakukan? Tidak pernah. Apakah namanya itu bidah? Iya bidah. Makanya Umar bin Khattab dia membagi bidah itu dalam beberapa bagian. Pertama dia disebut dengan bidah wajib. Bidah wajib. Yang mana contohnya bidah wajib? Membuat mushaf Al-Quran itu wajib hukumnya. Kalau tidak kita semua berdosa. Coba kita bayangkan Pak, sekiranya dengan mushaf Al-Quran macam mungkin kira-kira mengaji? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghafal Al-Quran. Sahabat Nabi 1-2 kali dia dengarkan Al-Quran langsung dia hafal. Coba kalau ini dibaca puluhan kali Al-Quran kita baca, kita tidak hafal-hafal. Kita tidak hafal. Makanya kemudian itulah Al-Quran dibukukan. Apakah itu bidah? Ya bidah, tapi bidah apa? Bidah wajib namanya. Ini pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang azan 2 kali pada hari Jumat? Apakah pada masa Nabi azannya 2 kali kalau Jumat? Semua mengatakan tidak ada riwayat yang mengatakan azannya 2 kali. Yang memulai azan 2 kali itu adalah Utsman bin Affan. Itu azan 2 kali. Siapa yang memerintahkan kita, yang mengajak kita melaksanakan tarawih di masjid 20 rakaat atau bahkan lebih 20 rakaat? Siapa yang pertama melakukan itu? Apakah Nabi? Bukan Nabi. Yang pertama siapa? Umar bin Khattab. Apakah itu bidah? Ya bidah itu. Tapi bidah apa namanya? Tadi pertama bidah wajib, yang kedua bidah sunnah. Jadi jangan hanya semua bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Mamolo ko bid'ah. Siapa yang mulut melaksanakan maulid masuk neraka semua. Itu artinya apa? Sedi bawa bid'ah. Saya mau mengajak kita hadirin ya. Apa yang selama ini kita lakukan, yang kita ikuti para ulama kita, enggak usah kita berhenti, lanjutkan itu karena itu bagus. Apa tujuan kita melaksanakan maulid sebenarnya? Kalau kita maulid hanya telur, itu memang salah itu. Tapi kalau kita bawa telur, sedekahkan telur karena kecintaan kita kepada jamaah, supaya mereka datang mendengarkan sejarah Rasulullah, pertanyaan saya, apakah dapat pahala atau tidak? Ini nak jawab, tidak perlu saya yang jawab. Itulah sulitnya sekarang Pak, karena megalade macam apa salah deni sama apa deceng. Itu yang sulit itu. Itu yang saya harus antar ya, supaya kita kemudian faham semua. Dan kenapa saya harus sampaikan begini? Karena Saya lama di Makassar. Di Makassar hari ini tasik di dua di bawah Masjid Imam Maulud. Tinggal beberapa masjid yang maulid itu. Ya. Satu masjid. Kenapa itu tadi? Di Masjid Makassar sekarang hampir tidak ada lagi zikir sesudah salat. Kureta memang sempaja tanpa gile si tangga-tangga bang. Dan yang paling jelek yang saya lihat, maaf, sudah salat langsung ambil HP-nya. Halo. Yang mana lebih bagus, zikir atau membuka HP? Ya, ini kita gunakan logika kita sebenarnya. Ya, logika kita. Ini yang parah bagi kita ini. Hadirin yang saya muliakan, itu yang pertama ya, yang saya ingin sampaikan dulu. Ini baru masuk inti ya. Baru tadi sudah pembukaan sudah 20 menit. Nah, saya janji hanya setengah jam saja. Jadi intinya hanya setengah jam. Hadirin yang saya muliakan, kalau kita coba buka Al-Quran, hadirin, nama Muhammad itu hanya disebutkan 5 kali saja. Coba kita buka Al-Quran, 5 kali itu nama Muhammad. 4 kali dengan nama Muhammad, 1 kali dengan nama Ahmad. Karena itu Ahmad Muhammad itu yang dimaksud. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wa ma kana Muhammadun aba hadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa aminu bima nuzzila ala Muhammad. Muhammadun Rasulullah itu 4 kali ya. 4 kali dan 1 kali wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu berarti 5 kali. 5 kali, Pak. Coba bandingkan dengan nabi siapa yang paling banyak ya? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dalam Al-Qur'an disebutkan namanya sebanyak 139 kali. Bisa kita cek itu. Nulema ku tahana ki beres, sana tu cek kiro se buka mana ukuran mako ku de magampalade engka kamusna. Ada kamusnya di HP juga ada. Langsung kita buka berapa kali. Langsung kita tahu 139 kali atau 136 kali ya kalau saya tidak salah. Itu antara dua itu. Ini siapa? Ini Nabi Musa, karena Nabi Musa itu yang paling banyak sejarahnya dalam Al-Quran itu. Itu disebutkan dalam 27 surah. 27 surah itu disebutkan. Sesudah itu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu 63 kali disebutkan. Kemudian Nabi Nuh juga sering kali, itu lebih 50 kali. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam itu puluhan kali juga. Itulah mungkin sebabnya kenapa di kita ini mega tau yaseng siapa? Banyak sekali orang namanya Musa. Lah Musa. Ya, Musa. Ada Ibrahim. Ya, ada Nuh. Sekalipun sebenarnya ada satu nabi yang memang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an itu hanya 1 kali. Makanya hampir tidak ada orang yang namanya seperti itu. Siapa kira-kira, Pak? Nabi siapa hanya disebutkan 1 kali dalam Al-Quran? Nabi Ilyasa. Bukan Nabi Ilyas ya. Kalau Ilyas itu 2 kali disebut dalam Al-Quran. Kalau Ilyasa itu 1 kali saja. Makanya hampir saya tidak pernah mendengar nama orang di umat Islam itu namanya Ilyasa. Ada orang pindah namanya Ilyasa? Mungkin susah kita cari ya. Ilyas banyak kan? Tapi Ilyasa susah. Saya mengenal nama Ilyasa itu baru 1 itu. Ada guru saya dulu di Jogja, tapi dia ngajar di Jakarta di S3. Itu namanya Profesor Dr. Haji Ilyasa. Ilyasa namanya, Muhammad Ilyasa. Itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ya Robawisen, kenapa? Karena mungkin namanya kurang disebut dalam Al-Quran. Karena memang hadirin, untuk memberi nama orang sebaiknya yang paling bagus itu ya salah satu diantaranya adalah Nama-nama Tuhan, asna fu'ala ta'ala, si bawa asna, surona fu'ala ta'ala. Itu memang, tapi sekarang ini kan orang tua tidak memberi nama anaknya dengan nama-nama Nabi. Siapa namanya? Abdurrahman, Kolot ini. Bukan milenial ini, bukan generasi Z ini. Ya, gua apa generasi milenial kolonial itu. Saya mengabsen itu anak mahasiswa saya, hampir tidak ada lagi Pak nama Nabi itu namanya. Hampir tidak ada lagi yang canggih-canggih semua. Albertus, Ronaldo, ya, siapa lagi? Christian, Hadinata, macam-macam namanya. Tapi ini Muslim atau tidak? Ya Muslim. Kenapa namanya itu? Ya ikut-ikutan saja. Padahal kan agama mengajarkan, kan Nabi mengajarkan ya. Ada 5 kewajiban orang tua kata Nabi. Satu diantaranya adalah berikan nama anakmu dengan nama yang baik. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Farello doang ya tuh. Ya kan? Jadi kalau sembarang saja kita kasih. Nama yang bagus juga itu adalah nama-nama yang ada dalam Al-Quran. Tapi yang pantas. Melahirkan anaknya. Dia sering baca dalam Al-Quran kisahnya Fir'aun. Langsung kasih Fir'aun. Jangan juga, Fir'aun itu penjahat itu. Ya. Penjahat. Gitu. Sementara hadirin ya, itu tadi perbandingannya. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad itu hanya 5 kali saja, sementara Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad. Yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya dalam Al-Quran itu banyak sekali Muhammad di situ. Banyak sekali, bahkan ribuan itu. Hampir semua kata kul dalam Al-Quran itu ditujukan kepada Muhammad. Kul ya ayyuhal kafirun, katakan hei Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falak. Kul a'udzu birabbin nas. Kul ya ahlal kitab dan seterusnya. Itu adalah Muhammad itu. Ya, itu Muhammad. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada kamu, kamu siapa Muhammad? Jadi banyak sekali. Ya, banyak. Artinya apa? Muhammad banyak sekali dalam Al-Qur'an. Tapi satu kali pun dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut nama Muhammad ketika dia memanggil Nabi. Beda dengan Nabi yang lain, ketika disapa oleh Allah itu dipanggil namanya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, tinggallah kamu di dalam surga bersama istrimu. Ya kan? Itu dipanggil namanya. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa dan seterusnya dipanggil langsung namanya. Tapi kalau Muhammad itu tidak. Apa sebabnya hadirin? Tidak lain hanya satu saja, itu akhlak Nabi SAW yang luar biasa. Dan yang memberikan apresiasi terhadap Muhammad itu bukan manusia, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad betul-betul orang yang memiliki akhlak yang paripurna. Jadi akhlak Nabi itu luar biasa itu. Tidak ada yang satu pun makhluk yang bisa menyamai. Ya, semua nabi dan rasul tidak ada yang menyamai akhlak Rasulullah. Sehingga kalau kita bicara tentang akhlak Nabi, tidak bisa selesai hanya dengan satu malam saja. Kenapa? Karena semua yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah yang paling pertama melakukannya adalah Rasulullah Muhammad. Saya coba, maaf ya. Pak Ketua Tanfis NU itu saya kira dia hafal Barsanji itu. Itu kan salah satu bagian Barsanji itu menyebutkan sifat Rasulullah. Ya kan? Biasa kok baca ke Barsanji ada satu bagian, itu biasa wakana namanya ya. Wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Wa tawadu yashifuna lahu wa yarkau saubahu. Wayahlubu syatahu wayasiru fi khidmatin syariah. Itu ditulis oleh seorang sastrawan pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia tulis dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair. Ini contoh kecil saja. Bahwa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallam itu syadid al-haya. Apa itu syadid al-haya? Kalau orang Bugis itu mengatakan matanre siri. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya itu, Pak. Apa bahasa Indonesianya matanre siri? Tinggi malu, wae tidak begitu. Apa bahasa Indonesianya itu? Matanre siri. Oh, gimana? Maka sila ada bahasana, matanre siri. Tennya pasti siri-siri sekan. Itu kan beda itu, matanre siri. Ya. Dan ternyata hadirin, orang yang memiliki matanre siri itu adalah bagian dari agama. Itu adalah ajaran agama. Bahkan bagian dari iman. Kan Nabi menyebut begini, al-imanu bidun wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 lebih dari 60 apa lebih dari 70 tingkatan. Bidun wa sab'una syu'bah, lebih 70 bagian itu iman itu. A'laha, yang paling tinggi, iman yang paling tinggi itu adalah qaulu la ilaha illallah. Ketika orang mengatakan la ilaha illallah itu adalah iman tertinggi. Namun ini mega siaga, siaga telo tak beriang. Biar bagaimana kebaikan yang kita lakukan, tapi kalau tidak pernah kita ucapkan la ilaha illallah, tidak pernah kita bersyahadat, tidak ada hak kita masuk ke dalam syurga Allah. Karena itu tiketnya itu. Itu tiket namanya. Ya. Tapi sekalipun tidak ada amal baik kita, tapi pernah kita mengucapkan la ilaha illallah sekalipun satu kali saja, itu pasti ada tempat tadi surga. Pasti ada tempat di surga sekalipun mungkin lambat kita masuk. Ya. Itu makanya Nabi mengatakan yang paling tinggi derajatnya itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, iman yang paling tinggi itu adalah amatatul adza anit tariq, membuang yang menyakitkan, duri yang menyakitkan yang ada di tengah jalan. Angka duri kecil itu di tengah jalan atau di situ kita ambil, kita buang. Kita singkirkan itu adalah iman. Itu adalah iman. Kemudian Nabi melanjutkan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari iman.

rasa malu Nabi, dan saya kira ini sulit sekalipun anak yang bisa ikuti. Pada satu ketika Nabi kembali dari medan perang, angin bertiup begitu kencang, kemudian tiba-tiba kelihatan lutut Nabi SAW, kelihatan lutut Nabi, dan banyak sahabat yang lihat. Langsung berubah itu mukanya Nabi, tanpa mencela rupa nanataro siri. Ya ini, jangankan laki-laki, wanita saja hari ini Pak terbuka semua pakaiannya, tapi bukan di pinggang ya. Kalau kita jalan di mal-mal besar di Makassar, asahada kifema, ya, disuki yola majene, tapa kasingiwi bisane rurupata, nasabak megalada dosi lolonge, ya, ada dosa. Kenapa ada semua di situ? Ini baru di Indonesia Pak. Apalagi kalau kita keluar negeri, waliyazubillah. Kemudian hadirin, terkait dengan kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, saya hanya ingin mengutip sedikit ya, bagaimana kepemimpinan Nabi. Salah satu gaya kepemimpinan Rasulullah atau bentuk kepemimpinan Nabi itu adalah apa yang disebut dengan al-adl, keadilan. Dan keadilan Rasulullah Muhammad SAW itu diperlihatkan ketika dia menerapkan hukum. Ada satu riwayat, ada seorang anak pejabat itu yang mencuri. Anak pejabat yang mencuri. Terus kemudian ada di antara sahabat yang mencoba melindungi anak sang sahabat. Anak-anak pejabat ini, yang dulu bapaknya pejabat, dia sebelum dia menjadi masuk Islam. Ada juga yang mengatakan itu anak raja sebelum masuk Islam. Kebetulan anaknya mencuri, atau mungkin korupsi lah. Korupsi. Kemudian ada berapa sahabat itu yang mencoba mendekati Rasulullah dengan meminta mendatangi orang yang paling dekat dengan Nabi, yaitu anak angkat Nabi yang namanya Zaid, Zaid bin Al-Harith. Coba tanya dulu Zaid, kan itu anak angkatnya Nabi, itu dekat sekali dengan Rasulullah. Ya, ketika ditanya Zaid, kemudian dia mengatakan, saya takut kepada Nabi. Tapi karena dipaksa, ia kemudian datang. Apa kata Rasulullah? Zaid, inilah asbab wurudnya hadis ini ya, yang saya katakan. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarikat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah, anak Muhammad, mencuri, saya sendiri yang akan potong tangannya. Saya yang akan potong tangannya. Tentu berbeda dengan kita hari ini ya. Justru anak-anak kita, anak pejabat itu banyak dilindungi, bahkan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Melakukan mungkin kesalahan, kita mencoba menutupi. Kalau Nabi tidak, saya yang motong tangan anak saya kalau dia mencuri. Ya. Yang kedua hadirin, bagi saya ini sangat penting ya. Itu adalah toleransi, sikap toleran Nabi. Sebagai pemimpin seperti Pak Bupati, kita semua di sini yang memegang satu tampu kepemimpinan, itu harus toleran itu. Saya ingin memberikan beberapa contoh, satu dua contoh saja. Ada dua sahabat yang berdiskusi, berdebat tentang apakah salat ulang mengulangi salatnya ketika dia salat dalam keadaan tayamum, tiba-tiba dia dapat air. Kedua sahabat, dia musafir, loi mas sempanya digagawai, kure mas sempanyang, tiba-tiba jalan sebentar, ada air dia dapat. Berdebatlah dua sahabat ini. Yang satu mengatakan, saya mau mengulangi salat saya. Lo kak mas sempanya pemeng. Yang satu mengatakan, tidak, sudah mika tadi. Pertanyaannya, yang mana yang benar? Apakah yang mengulangi atau yang tidak? Tidak ada yang salah saya. Kemudian persoalan ini dibawalah kepada Nabi. Saya sering mengatakan begini, sebagai seorang Nabi, dia sebenarnya bisa memutuskan ini yang benar, ini yang salah. Ya, tapi apa kata Nabi SAW? Oh ya, yang salat dua kali pahalanya dua, yang salatnya satu pahalanya satu. Ini juga membuktikan bahwa hadirin, salat itu boleh diulang. Apalagi kalau kita salat, kita menganggap tadi majas sedih

pajakku na error. Tidak enak, aduh, tidak khusyuk salat saya tadi itu. Saya mau ulangi salat saya. Itu boleh itu. Karena Nabi pernah sekali dua kali melakukan itu ya. Sahabat salat, dia lihat, kan Nabi itu tahu isi hatinya orang kan? Karena diinformasikan oleh Jibril. Dia salat, maka lalai toni berarti nama sempanya nulik kafan. Macam-macam lah. Ya, apalagi kita hari ini Pak ya. Banyak sekali yang bisa mengganggu kita ketika kita sholat. Yang paling bisa mengganggu ini sholat ini nih. Ya, HP. Makanya itu imam mestinya hari ini kalau dia mau jadi imam, dia tidak hanya mengatakan sawu sufufakum. Bukan hanya itu, harusnya sekarang ini matikan HP tak semua. Ya. Tapa mati mana nih HP tak? Karena kalau HP bergetar atau bunyi apalagi, mengganggu banyak orang, bukan hanya kita. Sekalipun hari ini banyak orang yang salat itu, muni HP-nya diangkat dulu. Nih geromat telpon, buka-buka dulu. Yang paling parah lagi kalau WA masuk, nah balas dulu baru simpan. Bisa jadi ada sudah seperti itu hadirin. Jadi kalau salah ya, kalau tidak bagus diulangi. Nabi ini tadi saya beri bukti ya. Sahabat itu salat Nabi katakan ulangi lagi. Dia ulangi lagi tidak bagus, ulangi lagi salatnya. Sahabat itu mengatakan ya Rasul, bagi saya itu mi salat saya yang paling baik menurut saya. Apa kata Nabi? Coba lihat cara sahabatmu itu salat. Sahabat tadi itu baru masuk Islam, jadi cara salatnya itu masih tidak bagus. Ya kan? Masih tidak bagus. Itu contoh pertama ya, bahwa Nabi itu toleran. Bahkan toleransi Rasulullah SAW bahkan kepada non-Islam sekalipun. Ini terakhir yang saya ingin sampaikan. Pernah sahabat, Rasulullah SAW dilapori oleh seorang Yahudi. Yahudi yang datang melapor kepada Nabi Muhammad, itu ada sahabatmu itu megaladin rana dia lompajaka. Tak mau bayar utangnya. Ini juga artinya apa Pak? Tidak apa-apa itu kita belanja kepada non-Islam. Silakan saja kita belanja kepada non-Muslim. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi bagi saya hadirin ya, kalau bisa kita belanja kepada sesama Muslim kita, masyarakat kecil ini, apa salahnya kalau kita belanja di situ? Cuma angkat masalahnya. Pertama, dia nama kesih ngonrona. Yang kedua biasa dia nama kasih timbangan dah. Ya kan? Dia nama kasih timbangan. Apa kata Rasulullah? Coba panggilkan itu sahabat. Dipanggillah sahabat ini menghadap oleh Nabi kemudian disampaikan, "Kenapa kau tidak bayar punya orang?" Apa jawaban sahabat itu? "Saya tidak mau bayar karena dia Yahudi." Nabi begitu marah. Padahal yang datang menghadap itu adalah Yahudi, dia membenarkan sang Yahudi. Ya, membenarkan saja. Dan yang paling terakhir, kan ini lagi fenomenal beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya, apakah boleh non-Muslim masuk ke dalam masjid? Apa boleh atau tidak? Kalau kita, maaf ya bapak-bapak ya, ini fakta sejarah. Bukan hanya sekarang, mulai masa Nabi sampai hari ini, banyak sekali non-Muslim itu masuk dalam masjid. Mega. Ya mega. Kalau kita mau lihat secara langsung, pergi ke kemana? Pergi ke Mesir sana. Di Mesir itu ada 3 masjid, masjid sejarah, Masjid Al-Azhar. Saya pernah kuliah di Al-Azhar sebentar. Penelitian disertasi saya itu di Al-Azhar. Jadi lama saya tinggal di situ meneliti. Menjelang saya doktor, saya di Al-Azhar tinggal 1 tahun lamanya. Ya, penelitian disertasi saya. Setiap saat Pak, banyak sekali non-Muslim masuk ke dalam Masjid Al-Azhar. Banyak sekali orang masuk di Masjid Husain bin Ali, Masjid Syiah ya. Banyak sekali orang masuk di Masjid Amr bin As. Tapi apa yang mereka lakukan kalau masuk masjid? Kalau dia masuk masjid, dia harus sama dengan Muslim. Tidak boleh pakai celana pendek. Tidak boleh robek-robek celananya. Kalau perempuan dia harus pakai mukena. Tidak boleh pakai sandal, apalagi sepatu. Silakan masuk ke dalam.
Kenapa? Karena pada masa Nabi juga pernah membenarkan Nasrani Najran masuk ke dalam masjid. Yang tidak boleh itu kalau ada orang yang masuk masjid tetap pakai sepatu laras, pakai celana pendek, itu tidak boleh, usir keluar itu. Usir keluar, karena itu tidak dibenarkan. Ya, tidak boleh. Saya kira kita yang tua-tua seperti umur-umur saya, kita masih ingat mungkin peristiwa yang pernah terjadi di Tanjung Priok, sampai terjadi pertumpahan darah ketika LB Murdani jadi Menko Polhukam dulu, nah sekarang namanya ya, itu kemudian maaf ya, tentara itu masuk banyak menyerang orang-orang yang ada karena anti Soeharto dulu kan, ada banyak orang anti Soeharto, kemudian banyak orang mati di situ. Kenapa mati samara? Karena tentara itu masuk dalam keadaan pakai sepatu, maka marah. Coba kalau buka sepatunya, kemudian dia masuk di dalam, tidak ada masalah. Baik-baik masuk dalam masjid, tidak ada masalah. Ya, saya kenapa saya katakan begitu? Karena kemarin jadi ribut kan, ketika Paus Fransiskus itu masuk ke Masjid Istiqlal, banyaklah yang mencemooh, mencaci maki Imam Besar Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Tapi Profesor Nasar itu tidak pernah satu kali pun berkomentar. Kenapa? Karena artinya apa? Dia pasti berpandangan orang yang mencemooh saya ini paling tidak mereka tidak paham sejarah, tidak pernah membaca. Ini kan ada hadisnya, Pak. Ini ada hadisnya. Kita hanya tidak paham saja. Kalau seperti saya santai-santai saya melihat. Mungkin saya agak geli ketika umpamanya terjadi dia cium kepalanya, ada dia cium, mungkin itu ya. Tapi pertanyaannya, apakah memang orang kita tidak boleh cium? Itu pertanyaannya. Apakah memang tidak boleh? Nah, ini semua orang yang biasa terjadi diskusi ya, yang besar seperti itu. Itu kan mencium apa? Itu kan hubungan kemanusiaan ya, bukan hubungan akidah sebenarnya. Kalau saya ingin mengatakan seperti itu ya. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena terkadang kita mengeritik sesuatu tanpa kita paham apa ada dalilnya atau tidak. Sekalipun maaf, sekalipun saya tidak setuju juga kalau hari itu kelihatan, karena banyak orang yang sepertinya untuk sekarang ini ya antipati ya, antipati. Wah, cium-cium dan seterusnya, ini seperti apa ya? Mungkin bukan tempatnya. Apalagi saya cross check itu. Saya cross check kemarin karena kan yang di Istiqlal itu banyak sekali orang Sulawesi Selatan yang direkrut oleh Prof Nasar di situ sebagai pegawai. Saya tahu itu dan banyak yang punya fungsi besar di situ. Saya tanya mereka di mana beliau diterima. Katanya bukan di dalam tempat anunya masjid. Kalau mungkin di sini di luar sana itu ya. Kursaliwa ya burung ngonrong, tidak masuk pada di dalamnya. Tapi kemudian di framing lah orang masuk sepertinya menari-nari, nyanyi-nyanyi di dalam tempat masjid. Ini kan sebenarnya apa sih yang tidak bisa dipalsukan, Pak? Yang tidak bisa dibuat orang sekarang. Nah, kalau itu tidak benar, kira-kira siapa yang berdosa? Jangan hanya amal jariah saja yang ada, dosa jariah juga ada. Dosa jariah juga ada. Kalau itu tidak benar, maka dosa mana, Ki? Semua orang yang berdosa itu kemudian berdosa semua. Ini yang harus kita pahami semua. Tetapi terakhir sekali saya ingin sampaikan, agama kita sebagai agama tauhid, pelihara agama kita. Pelihara, karena hari ini luar biasa banyaknya kelompok ajaran yang bisa, yang ingin merusak Islam. Karena kenapa? Memang seperti itulah tujuannya non-Islam terhadap Islam. Ada gerakan non-Muslim sekarang ini yang dikenal dengan, maaf, mungkin sudah sering kita dengar istilah 4F dan 4S. Mencoba mempengaruhi umat Islam dari fun, itu bahasa Inggris ya, fun itu bersenang-senang. Di mana-mana ada tempat bersenang-senang. Kalau di Makassar hari ini, Pak, semua tempat yang namanya karaoke di mana-mana itu ada, semua hotel itu ada itu. Semua orang tahu kalau di hotel itu ada tempat yang, saya pernah tanya salah seorang bukan CEO ya, pimpinan tertingginya hotel Claro, dia mengatakan pendapatan terbanyak di Claro bukan penghuninya, tapi pendapatan terbanyak itu adalah hiburannya, hiburan ecek-eceknya. Ya, ada tempat-tempat khusus itu, Pak. Itu yang mahal dibayar itu. Jadi itu fun.
masuk ke dunia Islam. Yang ngerinya sekarang di Mekah juga, di Saudi Arabia sudah ada juga. Itu mengerikan itu. Yang kedua, fashion. Fashion itu cara berpakaian. Coba lihat anak-anak kita. Yang ketiga itu food, makanan. Tadi saya bicara dengan Pak Bupati, kayaknya sama dengan anak saya. Dia nalo merah ki si bawa mandre. Ko si bawa ki mandre, dia na puja andre tak. Ya idi ibu je mandre nasu bale, tunu bale, nasu falakko. Ah itu paling enak itu. Sanggara Belanda. Oh enak sekali kalau itu. Tapi anak-anak sekarang apa yang dimakan? Tidak ada yang suka itu. Yang pel di sana sedikit-sedikit ada COD. Sedikit datang. Tidak ada makanan yang enak. Masa apa enaknya itu? Tidak ada enaknya kalau saya. Tidak ada enak. Itu food. Ya. Kenapa? Karena di Eropa sudah lama sekali begitu, Pak. Coba kalau kita ke Eropa. Baru-baru ini saya ke Jepang ya, ke Tokyo. Aduh, saya bilang inilah negara paling tidak suka sekali saya tinggal di sini. Kenapa? Makanannya paling saya tidak suka. Dia gak akan menyamang Uji Mandarin. Ya, itu. Yang keempat itu faith, keimanan kita itu mencoba digrogoti. Jadi 4F namanya. Yang kedua ada namanya 4S. Apa itu 4S? Sport, olahraga. Ya kan? Coba banyak olahraga sekarang. Pada mefonco suara anak pada mega penonton dah. Coba kita pergi lihat. Padahal ya, di mato apa mas suara malam pelampe, ya kan? Okay. Itu sport. Sekalipun olahraga itu diajarkan oleh Nabi. Kan itu salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya, ajar mereka berolahraga. Tapi jangan olahraga yang sangat menyimpang. Sport ya. Yang kedua adalah smoking. Ya smoking bukan berarti merokok ya. Sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan ya. Bukan itu. Yang ketiga seks atau free sex. Di mana-mana kan semua tempat itu ni semana tahu ya. Ya. Di Indonesia dulu ada satu tempat di Surabaya yang paling terkenal tapi kemudian itu digusur. Yang kemudian sekarang ini menjadi apa? Islamic Center ya. Itu tempat prostitusi terbesar di Asia. Itu di Indonesia, Pak. Saya kira itu hadirin ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan dan saya kira sudah lewat apa yang sudah sampaikan karena tentu saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Ya. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, mohon dimaafkan karena mungkin itu hal yang saya tidak sengaja saya sampaikan. Dan tentu saya juga berharap ini bukan kali pertama kita ketemu di Pinrang ini. Saya kira masih ada waktu atau waktu-waktu depan kita bisa berdiskusi. Dan yang paling saya senang sebenarnya kalau ada kegiatan itu disertai dengan diskusi. Kita berdiskusi apa hal-hal yang kita ingin kita tanya jawab lah dalam hal-hal agama secara komprehensif. Saya kira itu. Mohon maaf Pak Bupati dan Bapak-bapak semua kalau ini lebih panjang sekali. Sekali lagi mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Yang artinya, wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang dapat kalian berikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sinina si salam lebih kaki hadir tersyukur tandegang kalau di sisi raja kuasa nafung Allah subhanahu wa ta'ala karena kesempatan nikmat hidayah nikmat iman naringi pung Allah subhanahu wa ta'ala angkan alhamdulillah badan kaki hadir tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu salat maghrib secara berjamaah dan sambil menunggu salat isya kita mengikuti pengajian fikih semoga insyaallah Allah senantiasa meridhoi dan merahmati kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebagai rahmatan lil alamin Nabi sebagai uswatul hasanah contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang bulan yang lalu ya kita sudah pernah membahas macam-macam air ya, yang dipakai untuk bersuci. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita. Selanjutnya adalah as-su'ruh ya. As-su'ruh atau sisa air minum. Ya, bagaimana hukumnya sisa air minum itu Bapak-bapak sekalian? Apakah bisa dipakai bersuci dan atau tidak bisa dipakai bersuci? Yang pertama adalah su'ruh adami. Sisa air minum daripada manusia ya. Wa tahir min al-muslimi wal kafiri wal junubi wal haidi wal haidi ya. Jadi sisa air minum manusia itu bapak-bapak sekalian ya suci dan mensucikan. Jadi apakah itu sisa air minum muslim orang muslim atau sisa air minum orang-orang kafir atau sisa air minum orang junub sisa air minum orang yang haid itu semuanya suci kata

para ulama, ya. Bisa dipakai bersuci misalnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najas, wal murad bihi najasatuhum al ma'nawiyah. Ya. Adapun firman Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, nah itu hanya najis ma'nawiyah, ya. Itu dari segi akidah saja. Tapi sebenarnya tubuhnya itu tidak najis, ya. Jadi sisa air minum manusia tidaklah najis, bapak-bapak misalnya tuan yang hadir. Apakah itu muslim, orang kafir, ya? Karena seandainya kata para ulama orang-orang kafir itu tubuhnya najis, maka tentu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti natani nabita kafir tamil alam segi, dan ternyata terbukti banyak dalil bahwasanya orang kafir masuk masjid. Bahkan ada orang kafir yang saat itu Sumama, ya, yang diikat di dalam masjid, bapak-bapak misalnya. Itu menunjukkan bahwasanya dia tidak najis. Seandainya tubuhnya najis, berarti dia tidak boleh masuk masjid. Ya. Jadi makanya kata para ulama bahwasanya innamal musyrikuna najis, sesungguhnya orang musyrik itu najis, itu hanya dari segi akidah saja. Adapun dari segi tubuhnya tidak, ya. Terbukti banyaknya dalil di zaman Rasulullah orang kafir masuk masjid. Dan sampai sekarang ulama membolehkan itu. Ya. Begitupun dengan orang haid, ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kuntu asrabu wa ana haidun." Faunawilun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'afahu ala maudi fiyah. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya pernah minum. Kata Aisyah, minum enggak, dan saya sementara haid. Setelah itu saya berikan sisa air minum saya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meletakkan mulutnya itu di tempat mulut saya. Jadi natar sumpana Nabi terkorong raku tujuh nasi seron raku minum inasang Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya sisa air minum orang haid itu tidak najis, bahwasanya. Ya. Apalagi orang junub, innal mu'min la yanjas. Ya. Jadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu bersyurun tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dalam keadaan junub. Kemudian lesei bapak-bapak insalnya nasabah nasengelena mencari apa jadi inya dia lesei dia melu sirun tu Nabi pula langi. Suatu saat sirun tu Nabi ta napodang Nabi ta mangkari Abu Hurairah. Mage ina tu ta sirun tu na lesei ko. Dia melu meu ka sirun tu nak kada Abu Hurairah, ya Rasulullah kuntu junuban. Bakarah tu anu jalisa kawana ala ghairu tahir. Ya Rasulullah waktu junub ka. Dan saya tidak mau duduk bersamamu atau bertemu denganmu, saya dan saya tidak dalam keadaan bersuci. Kemudian Rasulullah mengatakan, subhanallah innal mu'min la yanjas. Maha suci Allah, bahwasanya orang mukmin itu tidak najis. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tubuh orang-orang junub itu tidak najis, bapak-bapak misalnya. Jadi sisa-sisa air minumnya itu juga tahir, ya. Jadi sisa air minum manusia semuanya suci, mensucikan, ya. Kemudian yang kedua, suru ma yuqalu lahmuhu. Sisa air minum yang hewan yang dimakan dagingnya. Jadi bagaimana hukumnya? Engkau misalnya minum bembe, ko panting, apakah ya, sisa air minumnya itu boleh dipakai berwudu? Boleh dipakai mandi misalnya? Ya, bolehkah diminum langsung? Boleh, suci mensucikan misalnya, ya. Oh, tahirun kata para ulama. Jadi sisa air minum hewan yang dimakan dagingnya itu tahir, suci, mensucikan. Lianna li'abahu mutawlidun min lahmi tahir. Karena air liurnya itu keluar dari daging yang suci, dari bersih. Fa'adha hukmuhu. Qala Abu Bakar bin Munzir, ajma'u ahli ilmi ala anna sura ma ukila lahmuhu yajusu syarbuhu wal wudu bih. Jadi Abu Bakar bin Munzir mengatakan sepakat para ahli ilmu, sepakai ahli ya, pandita, maka an-nasurah sisa air minumnya dari hewan yang bisa dimakan dagingnya itu bisa diminum dan bisa dipakai berwudu. Jadi suci mensucikan, bapak-bapak misalnya, ya. Jadi engkau wai ninung manu'e, ninung bembe'e, ninung sepinge, ya, air sisanya itu bisa dipakai berwudu dan bisa diminum juga kalau minum, ya. Selanjutnya syurul baghli wal himari wassibai wa jawarihi at-tayri. Sisa air minum hewan yang tidak dimakan dagingnya,
ya, seperti keledai, bagal, atau binatang-binatang buas seperti singa, buaya dan sebagainya, ataukah elang, ya, apakah sisa minyak bisa diminum, ya? Jadi sisa air hewan, ya, sisa air minum hewan yang tidak dimakan dagingnya. Sebenarnya ada khilaf di sini sekalian, tapi ya sebagian ulama mengatakan itu suci dengan beberapa dalil, ya. Di antaranya hadisnya Jabir radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ilah. Jadi Jabir pernah ditanya, peritanya Jabir, kada tawaddau bima afdalatil humur, ya. Maaf. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya. Ya, peritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasa Jabir, itanya Nabi ta maka ya Rasulullah, anda tawaddau bima afdalatil humur. Ya Rasulullah dagai yo digari pake majine wai yang sisa air yang diminum oleh himar keledai, ya, wadigaro inu wai nanna wadigaro ipake majine kong ke misalnya wai pura ninung anu sisa wai na wai pura ninung keledai, ya, kena bitau salam na'am, ya, wabima abdalatis sibau kulluha, begitu pun nasa nabita sisa air minum hewan-hewan binatang buas semuanya, ya, bisa dipakai berwudu, ya. Ini akhrajah Syafi'i wa Darul Qutni wal Baihaqi. Ya, qala lahu as-sanidu isadamma ba'duha ila ba'd kana qawiyyah. Ya, dari sini kalau dikumpulkan, jadi syaratnya saling mendukung bapak-bapak sekalian menjadi kuat. Ya, dari sini diterima, akhirnya menjadi diterima. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya sisa air minum hewan yang tidak dimakan dagingnya kecuali apa namanya? Kecuali anjing, ya. Kecuali Swiss bawah ini, ya sana bau ye. Nah, kalau yang lainnya itu binatang buas, apakah itu ular, buaya, singa, ya, atau burung elang, bapak-bapak sekalian, sisa air minumnya bisa dipakai berwudu. Karena sudah pernah ditanya itu Nabi, ya. Tanya Nabi maka dia Rasulullah dagi pakai majene, pai purai ninung, sisa purai ninung anu. Kalau ada yang Nabi naam iya. Begitupun sisa air minum binatang-binatang buas. Ini dijadikan dalil oleh para ulama. Begitupun hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Akada Abdullah bin Umar kharaja Rasulullah SAW fi badi asfarihi lailan. Akada Abdullah bin Umar kan kasih di waktu Nabi Muhammad SAW masuan niwi, ya, pada waktu malam, ya. Masuan ni Nabi ta. Pamaru ala rajulin jalisu inda maqarrah. Jadi Nabi ta waktu na masuan ni, dia melewati joke-joke Nabi ta dengan beberapa sahabat. Angka kola-kola nalalui Nabi ta. Ya. Ir waktu Nabi ta sibawai Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lainnya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Aulagat sibau 'alaika al-laila bi maqarratika?" Ya. Ir waktu Nabi ta jokka-jokka sibawa sahabat, di antaranya ada Umar di situ. Napudang ir punana kolang. Umar nak kada Umar napudang ir punana kolang. "Aulagat sibau 'alaika al-laila." Ia kolam biasa kena lawi anu ya, kalau kalau binatang-binatang buas. Biasa kan ke binatang buas selalu kolam minumnya wainanya. Ya. Faqala Nabi SAW, ya sahibal maqarra la takhbirhu. Akan Nabi tae punana kolam aja mpodangi, aja kata numu mpodangi. Asa mutakhallafun. Laha ma hamalat fi butuniha wala nama baqiya syarabun wa tuhur. Akan Nabi tae kata numu mpodangi. Ya. Akan Nabi tae bagi dia apa yang diminum oleh binatang buas itu, dan bagi kita apa yang tersisa dari air minum oleh binatang buas itu suci. Jadikan para ulama katakan bahwa sisa air minum yang binatang buas atau binatang yang tidak dimakan dagingnya kecuali asusi bawa-bawi itu bisa dipakai bersuci. Okay, Nabi ta ya, yero ninungnya binatang buas itu tawana, yero sesewena, ya itu tawata dan kita bisa pakai bersuci nasa Nabi ta. Ini menjadi dalil misalnya. Ya, yang kedua surul hirrah. Sisa air minum kucing bapak-bapak misalnya. Bagaimana hukumnya? Sisa air minum kucing. Ya, ternyata sisa air minum kucing itu juga tahirun. Suci bapak-bapak misalnya. Jadi engkau itu misalnya peribakoro atau peripanting kalau cuci minum kura bapak-bapak misalnya, apakah sihir sisanya bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi, bisa. Tidak menjadi masalah. Ya. Sebagaimana hadisnya Kabsa binti Qab. Ya. Ya Rasulullah SAW mata innaha laysat binajas
Inna hiya minat tawafin alaikum wattawafat. Jadi Rasulullah mengatakan pada akhirnya bahwasanya itu nasir nebita ini cuki tidak najis, tidak najis. Innama hiya minat tawafinah. Jadi kucing itu nasir nebita adalah hewan yang selalu mengelilingi kita. Jadi hewan yang susah untuk dihindari dan selalu mengelilingi kita. Ya Rasulullah pastikan bahwa innaha laysat binajis. Laysat binajis. Laysat binajis. Dan kerana itu kucing itu tidak najis. Karena dia adalah hewan yang selalu mengelilingi kita nasir nebita Muhammad SAW. Makanya air minumnya tidak najis. Tapi apakah air kencingnya najis? Najis Pak ya. Apakah kotorannya najis? Najis. Sisa air minumnya tidak najis. Ya, sampai ada yang tidak. Ya, biasa ada saya patwa saya lihat itu, saya dengar itu bahwasanya air kencing apa namanya? Kucing tidak najis. Atau kotorannya tidak najis. Tidak najis Pak. Sepakat ulama itu tentang najis. Sisa air minumnya tidak najis. Karena ini ada jelas dalilnya ini Pak ya. Kemudian surul qalbi wal khinzir, sisa air minum anjing dan babi, ya najis. Sepakat para ulama itu. Jadi kongka bakorok tang, ka pantai tang, ka suelu minungi ya. Najis itu sana, apalagi kuna lepai panting harus dibersihkan. Ya jubi jitinabu. Amma surul qalb, ya. Jadi wajib untuk dihindari nasib itu. Najis kata para ulama itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, isya syarabal qalbu fi inai ahadikum fal yaksilhu saba'an. Laki Nabi Ta yako ninung ya suwe nasa Nabi Ta bakorok-bakorokmu, pantai-pantimu ya, ninung iku pantai-pantimu waya, ane, asuwe ya. Faliaksil husaba'an maka cucilah dengan 7 kali ya, iza wuli ghafil qalbu au yaksil husaba'an marra saba'a marrat, ulahun Nabi Turab ya nasa Nabi Ta kongka asu lepai orita, lepai pantai-pantai ta. Maka itu harus dicuci 7 kali. Salah satu dari 7 kali itu ada harus ada tanah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sisa air minum juga, sisa air minum anjing dan babi itu Pak Salian itu najis yang harus dihindari. Ya itu ya. Jadi sisa air minum manusia bersuci mensucikan. Sisa air minum hewan yang dimakan dagingnya suci. Sisa air minum yang tidak dimakan dagingnya ada khilaf sebenarnya. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan suci mensucikan dengan beberapa dalil tadi itu. Sisa air minum kucing suci mensucikan. Tapi sisa air minum anjing dan babi itu najis misalnya. Karena kita insya syarabal qalbu fi inai ahadikum falyaghsilhu. Jadi ketika anjing meminum ya air di ina bejana salah satu di antara kalian nasal kita maka cucilah 7 kali. Yang ulahunna biturab. Salah satu dari 7 kali itu dicuci dengan tanah. Jadi nalai pagi asu, nalai pagi bawi, ya mau bawi ya Pak. Walaupun dia lama di sini hanya dikatakan anjing, tapi para ulama mengatakan babi itu lebih aula. Babi itu lebih harus dicuci dengan 7 kali. Yaitu sisa air minum. Selanjutnya salian an-najasatu, najis ya. Ya. Ya najasah wal qasaratu allati yajib 'alal muslim ay yatanassahu anha. Jadi najis adalah suatu kotoran yang wajib seorang muslim untuk bersuci darinya. Jadi najis itu tidak boleh ada pada tubuh kita, Pak. Najis pada dasarnya tidak membatalkan wudu. Tapi tidak boleh ada pada tubuh. Dan sesampai jatakon kairu najis seko takalita atau ke najis seko pakiatta. Atau iro najis seisujuki yunrima sempajang bapak-bapak misalnya. Makanya harus najis itu bersih. Tapi apakah najis itu membatalkan wudu? Tidak juga ya. Najis itu tidak membatalkan wudu. Tapi harus dibersihkan. Jadi misalnya kepada ki majene tapa puja ki teimanu misalnya. Majene pe maki ka? Tidak perlu Pak. Ya bisa bawa mani aja. Ya, seperti itu jadi najis. Ya. Ya najis adalah suatu kotoran yang wajib ke seorang muslim untuk membersihkannya. Sebagaimana firman Allah wasiyabaka fatahhir. Maka ada pengala taala pacingi wa yanum pakiamu. Innallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Apa saja najis-najis itu bapak-bapak sekalian? Pertama adalah al-maytah. Bangkai ya, bangkai. Jadi bangkai hewan itu najis. Mama takhat fa'anfi au minggiri taskiyah. Jadi kalau di negeri nama mati, maka itu dipastikan bangkai bapak-bapak insyaAllah itu mahadir. Kecuali kalau ditembak ya, ditembak itu ma'bismillah atau ipatai ma'bismillah muki,
Bismillah, kemudian ada darah keluar ya. Yang kebiasa itu mati tembak atau menapetai manu-manu eh. Bismillah mo. Tapi ditogak tidak ada darah yang keluar di tubuh daripada hewan itu. Itu bangkai juga Pak, tidak boleh. Jadi syaratnya itu kalau menembak itu baca bismillah, kemudian ada darah keluar dari tubuh hewan itu. Ya kode gaga tidak bisa. Ya, tidak boleh. Wa yahliku bi ma qata min al hayy. Yang termasuk bangkai juga kata para ulama adalah bagian hewan yang dipotong ketika masih hidup. Jadi yang kesapi misalnya, nanti pa bawa mi panna tau eh. Nanti pa tumu pi rusapi nanti pa ipanna na na panandre panna na nasu tidak bisa. Itu bangkai namanya juga. Ya. Jadi ya. Karena Nabi Muhammad SAW makutia minal bahimati wa yahayatun fa huwa mitah. Agar ginasa Nabi ta mutepai apa yang kamu potong dari hewan yang masih hidup. Ya. Tapi tipe bawangnya jina dan sebagainya misalnya napata nasu tidak boleh yang ketika hewan itu masih hidup. Itu bangkai nasa Nabi Muhammad SAW. Wa istasna min sali, kecuali ada bangkai yang dibolehkan ya. Jadi ada tiga bangkai itu yang pertama as-samak wal jarad, termasuk bangkai manusia, itu tidak najis. Jadi kumate tahu itu Pak, tidak najis bangkainya. Indal mu'min la janjas hayyan aw maitan nasanabita. Para mu'min itu tidak najis baik hidup maupun mati. Jadi bangkai manusia itu tidak najis ya. Kemudian bangkai ikan ya, pernah kita dengarkan di sini itu at-tahuru ma'uhu al-hillul maitatu. Air laut itu nasanabita suci, mensucikan airnya, dan bangkainya itu suci, halal untuk dimakan. Jadi bangkai ikan halal. Ya, wal jarad, bangkai apa namanya? Ancale. Ya, jarad agak bahasa nera. Belalang, ya. Jadi wah diandre ancale, Pak. Setelah itu suara sahabat itu biasa mandre ancale di perang Khaybar itu, di perang Khaybar. Kalibita Muhammad SAW muhillalana maitatani wa daman ammal maitatani falhutu wal jarad ammad daman falqabdu wat tahal. Kalibita angka dua bangkai yang dihalalkan ya. Dan ada dua darah atau dua darah nasanibita halalakan. Adapun dua bangkai itu nasanibita falhutu wal jarad. Jadi bangkai ikan, jadi kongka bangkai misalnya balik kawan yasin nasaloy atau yasin natasi eh, boleh itu halal juga. Sepanjang kira-kira tidak berbahaya. Imkrisa makanya mati karena ada sesuatu diracun apa dan sengi bisa berbahaya. Kau yang jangan. Tapi kalau itu sengi bapak misalnya boleh. Bangkai ikan boleh. Wal jarad atau balalang misalnya. Ya, bisa. Wa maddamanu fal qabdu wa tuhal. Adapun darah, dua darah yang dibolehkan itu dimakan. Itu adalah hati dan limpah. Ati manu, ati saping. Sebenarnya hati itu darah Pak asalnya. Ya biasa tu ko, engkau biasa ati saping patamila langen ni kulkas se, nama te lampu. Biasa macolo pak itu. Ya, kerana itu betul bahasanya memang dia adalah darah. Begitu pun dengan limpah hewan itu juga darah. Itu boleh. Jadi tambah tadi bangkai manusia itu juga tidak najis. Jadi ini tu sampai engkau biasa mangkutan makre. Mak kui dia itu mati, dia itu garo harus kita dia tu ini. Pak nak kena tanah toga najis ya, bukan najis pak. Emang ada hadisnya Rasulullah itu mengatakan ya, mangkas salamayitan paliaks. Siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi. Ya, waman hamalahu faljatawadda. Dan siapa yang membawa jenazah ke kuburan maka berwudulah. Tapi itu kata para ulama bukan amrul wajib ya, bukan sesuatu yang diwajibkan, tapi hanya disunnahkan. Jadi kalau dia mandi otomatis disunnahkan mandi, tapi kalau tidak mandi tidak mandi masalah juga. Tidak harus. Disunnah aja itu amrul istibah. Karena tubuh manusia itu tidak najis bapak-bapak. Begitupun yang maitatun ma la dama lahu sa'ilun. Jadi bangkai yang tidak ada darahnya mengalir. Kanam wan nah seperti apa namanya semut ya, bere-berewe, canie, apalagi serangga-serangga itu misalnya, itu kan itu ya tetap pekowaye kan tidak anu ya. Jadi ada khilaf sama Imam Syafi'i mengatakan tetap najis. Jadi semut itu ketika mati tetap najis, tapi dia adalah najis yang termaafkan. Tapi oleh sebagian ulama mengatakan tidak najis. Ya, jadi ada khilaf di kalangan ulama.
Ulama Syafi'i mengatakan najis, cuma dia adalah najis yang dimaafkan. Kongkau lokolo dega darana. Ya pada bire-birewe matengai minum kopi. Tau petang bire-birewe kenuta kan. Kali lagi ba bire-birewe nato minum bapak bapak misalnya. Pada lalai kan kada bita iko mata tapi lalai iko numan sana bita ko inungamu pacuri. Sebab selesai di sayap na lalai bawa lasa, yang satunya bawa obat. Jadi ko pacuri misalnya, maka obat ini akan menjadi penawar kepada penyakit yang salah satu di bawah salah satu sayap daripada lalat ini. Ya, lalat kan juga tidak ada darahnya, Pak. Ini suruh kena bitu kutap lalai pacuru ini asal bitu. Ya, Pak. Selesai di sayap lalai yang kelas sana bawa salah satunya ada obat. Jadi kita pacuri bawa salian. Nah, yang tadinya obat ini akan mengobati penyakit itu. Aja tempat akak bawangi. Iro lalai iro. Pacuri joro. Iro lalai. Napa tak biang bapak-bapak sana. Ya, jadi ya tidak najis. Izamul maitata wa qarnuha wa zufruha wa sya'ruha wa risuha wa jilduha. Tulang-tulang bangkai hewan, tanduknya, kukunya, rambutnya kannya, bulu-bulunya dan kulitnya itu juga tidak najis bapak-bapak sekalian. Qala suhri fi izamil mauti nahul fil wa ghairuhu adrakat nasa min salafil ulama yamtashituna biha. Jadi dulu kata Imam Asy-Syafi'i, dulu para ulama itu dia mengambil tulang-tulang gajah itu dijadikan sisir. Nala sisir nala jakai. Buku-buku nak gajah menunjukkan bahwasanya tulang-tulang bangkai hewan itu tidak najis. Kecuali kalau tulang apa namanya babi dengan anjing ya. Tidak bisa. Maksudnya kalau binatang-binatang buas bapak-bapak. Begitu pun dengan kulitnya, begitu pun dengan kuku-kukunya itu tidak najis. Selanjutnya najis yang kedua sana adalah ad-damu ya, darah. Sawam kana ada daman masfuhan masbuban kadami alladhi yajri minal masbuh au dami haidin illa annahu yufa anil yasiri minhu. Jadi darah juga termasuk najis, Pak. Najis yang mengalir, najis yang banyak. Ya, pada kumagirik misalnya maji taji po irwaina daranar itu najis. Au dami haidin atau ke darah haid atau kadar nipas, itu semuanya najis. Illa annahu yufa anil yasir. Akan tetapi kalau darah sedikit itu, Pak, itu termaafkan. Ya. Misalnya nebongi motor, kadar darah cedek, itu termaafkan. Atau bisul kata para ulama itu keluar ada darahnya atau ada dananya sedikit, itu termaafkan. Itu darah. Jadi darah kalau sedikit tidak menjadi masalah. Makanya termasuk nyamuk kata para ulama kan? Ya, nyamuk itu kan darah. Tapi kan ulama mengatakan darahnya sedikit. Makanya termaafkan oleh sebab mengatakan bahwa darah nyamuk itu tidak najis.

nasi, ya saya na nui, ya saya na sana, ya saya nuring eh, abis aku mana sudah daging pak kopran ibisai, tapi nasi biasa ke darah darah nak, tak cede cede pun ya saya, itu tidak menjadi masalah pak. Kedai sekali makan daging dari ya, dan ada darah ketika dimasak anu itu daging itu angka darah koro ya senero nero okoe nero nero dan daging nero mager sigar si ilalang anu ilalang sana ilala panci ya wa kada sahha anna Umar radhiyallahu anhu shalla wa jarhu yasubud daman. Jadi Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya dia salat sempat ada keluar darahnya ya. Seperti itu ya. Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan la ya rabasan bil qitrati wa qitrataini fi shalah. Di Abu Hurairah mengatakan tidak apa-apa. Salat ada keluar darah satu tetes atau dua tetes kata Abu Hurairah. Ya. Wa damu damul baragis wa may tarassakhu min adamamin fa innahu yufa anhu. Jadi darah kutuh, darah utuh, ya. Kemudian darah bisul, ya. Luka itu tidak menjadi masalah. Itu semua termaafkan bapak-bapak sekalian temulabikum kada. Jadi darah kalau sedikit termaafkan. Ya mikomi galadai mengalir pada kemagiri sapi dan sebagainya najipoke atau darah haid ya, darah nipas itu ya najis. Tapi kalau darah ini darah bisul atau darah luka itu tidak bisa. Bahkan dalam kata Al-Hasan masalul muslimun saluna fi jarahatihim. Kata Al-Hasan dulu orang-orang muslim itu, orang-orang mujahid itu dia salat dan masih ada luka-luka di tubuhnya dari bekas-bekas pedang itu. Dia salat dengan luka-luka itu. Artinya sedikit, kalau sedikit, ya miku masololat daya, tidak boleh juga. Tidak bisa bapak-bapak sedang. Ya. Damul basbuah. Ya. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya, lahmul khinzir ya, daging babi. Ah, jelas najis bapak-bapak sekalian. Bahkan ada ulama yang hati-hatinya mengatakan, pokoknya seluruh tubuhnya babi itu, seluruh tubuhnya anjing itu najis semuanya. Itu yang hati-hati ya. Bukan hanya liurnya saja, bukan hanya dagingnya saja, tapi bulu-bulunya semuanya juga najis, kulitnya najis. Ya. Jadi sepakat bahwasanya daging babi itu najis. Qayul adami wa bauluhu wa raji'uhu. Jadi air muntah, muntah manusia itu pak juga najis. Air kencing manusia juga najis, kotoran manusia juga najis. Ya, jadi air muntah itu kecuali kalau sedikit sekali nasapan ditata, illa annahu yufa ayasiril qai. Jadi tapi kalau misalnya muntahnya sedikit ya itu termaafkan. Ini kumeni gai. Nakana baju juta tidak bisa. Harus dicuci baju itu, Pak. Atau nakana ya juta harus dicuci kaki itu, ya. Itu tipak itu ulama sepakat itu bahwasanya muntah itu najis. Di sini dikatakan ya. Begitupun dengan air kencing manusia, kemudian kotoran manusia bapak-bapak misalnya. Sebagaimana hadis Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu baulul gulami yundahu alai wa baulul jariyati yuksalu. Jadi kencing anak laki-laki itu dipercik-percikkan, maksudnya kalau anak bayi yang belum makan nasi Pak. Ya kon kana lolota misalnya dia pernah mandre-nandre masih menyusui. Ya kok teme misalnya itu kalau dia kencing anak bayi laki-laki nah teme misalnya laban dia terjipu-jipu bawan kamu dia tak bisa kalau bayi laki-laki pak bayi laki-laki yang belum makan ya ini kok mandre ini harus dicuci kalau sudah makan nasi ini kok masih minum air susu dia pernah mandre masih minum air susu nah teme misalnya bayi laki-laki jipu laban dia terjipu-jipu ya nak kena itu ya. Tapi obol jari itu yuksan. Tapi kalau bayi perempuan mandre atau dina mandre harus dicuci. Saya pernah ada dulu dokter itu di Mekah pernah kami tanya kenapa ya apa ya ini itu dok itu kenapa Rasulullah itu membedakan air kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan yang belum makan. Kalau bayi laki-laki diperci-perci saja mensucikannya. Tapi kenapa kalau bayi perempuan harus dicuci? Kedir dokter benar sekali hadisnya Rasulullah itu. Memang katanya kalau bayi laki-laki itu ada si kumannya tapi sedikit sekali. Tapi kalau bayi perempuan itu banyak kuman-kumannya. Allah ya itu kalau bayi yang belum makan Pak ya. Amma idza aqalat ta'ama la jihati at-taghsiyah fa innahu yajibul ghusl bil akhirah. Tapi kalau sudah makan, bayi yang sudah makan ke atas pada di mana rekeningnya, maka semuanya wajib dicuci bapak-bapak.

Jadi mikulai pada mandi, perci-perci saja seperti itu pun demikian. Ya. Itu najis. Alwadi, najis alwadiu termasuk ya. Najis juga. Apa itu alwadiu atau airwadi? Maul abyad sahinu badal baul wa huwa najisun min ghairi khilafin. Jadi air yang keluar warna putih, papal-papal hawana keluar biasanya setiap kita biasanya yang keluar kalau kita sudah buang air kecil biasa koper kita mina masuk air gagera. Ma putih-putih pak. Pala-pala. Itu air wadi namanya. Kalau mengena pakaian najis. Mengena tubuh harus dicuci. Ya. Poin harus dicuci dan anu. Aisyah qala wa amal wadi fa innahu yakuna badal baul fa yaghsilu saqrahu wa unasiyahu wa yatawaddahu wa la yaghtasil. Wa anasiyahu wa yatadahu wa yatawaddahu wa la yaghtasil. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa adapun air wadi itu biasanya keluar setelah kita buang air kecil. Maka cucilah kemaluannya, ya, kemaluan laki-laki atau perempuan, kemudian berwudu dan tidak perlu mandi. Jadi aja tadio ya, jadi mepa ada air mani tapi bukan air mani, Pak. Jadi air wadi itu biasanya keluar, itu biasanya keluar setiap kepergi biasa teme, empal-pala warnanya putih, najis sepakat ulama. Tapi cara membersihkannya itu itu perlu kidio cukup membersihkan mencuci kemaluan, ya, kemudian berwudu tidak perlu mandi. Ya kau nak kena baju juta ya bersihkan ni cuci baju pakaian itu atau nak kena leta ya bersihkan cuci juga. Al-masyi juga air mazi termasuk najis. Maul abyad lazzaju yakhruju inda tafkir fil jima' aw inda al-mala'iba inda al-mala'ibati. Wa kad la yasul insanu bi khurujihi wa yakuna min ar-rajuli wal mar'a illa annahu min al-marati aksar. Wa huwa najasun bi ittifaq ulama. Jadi adapun air mazi ya air putih juga warnanya. Tapi mak dek ayasane deke-deke malita-lita ya biasanya ini keluar bapak-bapak sekalian ketika tabik ketika berciuman dengan istri misalnya tidak berhubungan badan ya si anuanmi si bau-bau mimbinena dan ini keluar tidak dirasakan Pak dan merasakan masuk karena irmani kan dirasakan ini tidak tapi mericap bami lipatah mericap bami sudah rata itu biasanya itu air mazi tidak dirasakan keluar dan biasanya keluar itu kalau misalnya bercumbu dengan istri atau memikirkan tapi dia memikirkan istrinya ya kemudian keluar tapi tidak dirasakan itu najis harus juga membersihkan mencuci kemaluan kemudian berwudu dan tidak perlu mandi bapak-bapak sekalian tamu Nabi kun hadir ini terjadi bagi laki-laki juga pada perempuan tapi kebanyakan perempuan bapak-bapak sekalian. Terakhir mungkin sebelum air mani wasalian. Jadi sahabat ba'dul ulama ila qawli bin najasati. Jadi ada sebagian yang mengatakan najis. Tapi jumhur ulama mayoritas para ulama mengatakan air mani itu tidak najis. Karena hadis Rasulullah SAW ketika ditanya dari Abdullah ibn Abbas. Ditanya Nabi ta, ya Rasulullah bagaimana hukumnya air mani ketika gunakan ni pakai atta. Maka Nabi ta, SAW. Innama huwa bimansilatil makhati wal basah. Jadi nak Nabi ta itu air mani pada mi kedudukan na micue atau pada mi kedudukan na boloe ada yang boloe jadi ko najis najis segala micue dia najis Pak begitu juga kunya dengan air mani ya jadi nak Nabi ta pada mi kedudukan na boloe atau pada mi kedudukan na micue ya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kuntu afrakul mani min sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan waghsilhu idza kana rataban nak kedai saya ko runtui iro tapi air mani ko pakaian yang nabita ya ko marakorakon ya air mani kore-kore ya ko mericamu pi maka saya cuci nah ke depan itu kalau dikore-kore itu tidak mungkin bersih sekali Pak pasti ada yang tersisa ini juga dijelikan dari para ulama tentang bahasanya air mani tidak najis dan itu menurut pendapat jumhur ulama adapun air wadi air yang keluar setelah air kencing air mazi keluar ketika kita bercumbu dengan istri ya tidak dirasakan keluar nah itu najis sepakat para ulama tapi tidak perlu mandi bersihkan cuci saja kemaluan kemudian berwudu ya gunakan pakaian ta ya cuci pakaian itu gunakan iwatakaleta cuci karena itu najis bapak-bapak pesan saya rasa itu untuk sementara saja mungkin sisa waktu yang ada ingin bertanya bismillahirrahmanirrahim jadi air yang kena cicak ya cicak itu hewan yang tidak berdarah. Jadi dia termasuk hewan yang tidak ada darahnya. Jadi dia najis sebenarnya bangkai najis yang termaafkan oleh Imam Syafi'i. Ya kuna tapoe tidak menjadi masalah. Ya ini ku balau.
Ya mi kebalau na si pantai-pantai mi tidak sampai 20 lah. 270 liter itu atau 60 cm tingginya, 60 cm lebarnya. Si pantai-pantai mi kan ada nak si pantai-pantai mi dengan 20 itu. Tapi balau balau mate. Ai tidak bisa, ya. Harus di tidak najis itu sudah jadi najis karena airnya sedikit. Beda kalau airnya sudah 20 lah, Pak, 270 liter. Tapi balau mate we koro. Ya, buang dulu itu anunya. Lihat airnya berubah enggak? Berubah warnanya, berubah baunya, ya rasanya. Kalau tidak, maka silakan tidak menjadi masalah. Berarti bisa dipakai. Karena airnya sudah dianggap banyak karena dua kullah, Bapak Ustaz. Ya, kalau cicak nangis tidak menjadi masalah ya, karena cicak kan termasuk hewan yang tidak punya darah, Pak. Jadi Imam Syafi'i mengatakan dia sebenarnya najis, tapi dia najis yang dimaafkan. Pada mana yang roh bere-bere, roh pada mana yang cani'eh. Kau mati, bangkainya termaafkan. Tidak menjadi masalah. Ya, jadi, ini kau balau. Ini kau balau mati, tapi kita ini siaga. Ini kau lalu pun tidak menjadi masalah. Lagi bawa ini balau. Kalau airnya tetap bersih, jernih, tidak berubah baunya, warnanya, rasanya, silakan, tidak menjadi masalah. Ya, miko cek di si panti-panti cek demi dengan dua kula, Pak. Eh, tidak bisa, ya. Lebih baik hati-hati, jangan. Pula bawa ni rawaye. Ya. Atau kode tak bulangi. Tambah air sampai dua kula. Tapi kan marah jisik kemakai rawaye sana. Yang kedua. Magerik misalnya, Pak. Ini memang sebenarnya tabe. Itu memang kesalahan juga itu, Pak. Dan semagerik itu yang patambah milalang dengan sana. Darungi atau tempat tamil ala kerungi si topo-topo, itu kalau saya itu bahaya itu sebenarnya itu. Karena jangan sampai tanya gerik temunui, Pak, Bu. Itu hanya jadi bangkai itu. Tidak bisa. Sama nasarang pertanyaan, kalau misalnya nasa panditata manu gerik tiba-tiba lari no saloi curu ko saloi kemudian minre mati, tidak bisa, Pak. Karena ada kemungkinan tanya gerik temunui. Wadijai gara-gara labu minamate, tidak bisa. Itu jadi bangke juga namanya. Jadi aku toro ko pas topo-topo jadi kumagiri manuk ya aja. Saya sarankan jangan, Pak. Patau mana ilal kerungin pas topo-topo. Ainya matu tenan gara namuni gara-gara dia minakin makinnya biar manu minamate. Ainya jadi bangke itu, jadi bangke, Pak. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi Allah alam so. Itu lebih dihindari lah. Oleh saya lebih dari Pak. Jelas itu. Kau tanya Pak Gerik temunui na mate, tidak bisa. Itu bangkai bapak-bapak. Padahal kalau misalnya manu na lepo asana. Na lepo itu. Tapa kena gerik-gerik saja. Ya kau tak gerik na sepan di tata ita. Ya kau mau gerik na kampak mopo. Maladamu pa kampak ni rumah nuwe. Itu na pura tak gerik. Na pamate berarti mana satu gerik temunui. Ya kau ka manu na lepo itu misalnya na. Lapa la tagere pure tagere na dia nje na kampa ita ni ana pagere temuni itu tadi amo de tagere mati toni itu. Itu tidak boleh kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya ada namanya hayatul mustaqirrah ya jadi yang mana sepi itu tong ya. Jadi tidak boleh jadi paling bagus sekali tadi ya Allahu a'lam bissawab ya seperti itu saya rasa itu saja mungkin Bapak Ustaz ya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan.

0: kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.